semua pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keputusan DPR dan pemerintah jika RUU perampasan aset memang akan diketok kembali pada Desember 2026. Jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti

Gampang Cek Bau itu ada menjadi lokasi awal permainan Hobi Kego untuk masuk

dan Madrasah Salawiyah Al-Pembangsaan Wagu, karyawan saya wakil Agustari Wagu, dan juga ibu-ibu dari Morita Agustari di Wagu. Kegiatan ini dilaksanakan juga setiap tengah masa RITES, RITW, di tahun 2020. Mari bersama membangun negeri, sejauhkan negeri, kita akan

itu di luar itu nggak ada keuntungan. Nah, kalau kami lagi dapat komisen itu tetap yang ada kegiatan yang berkaitannya dengan di dalam penyebaran lingkungan dan juga berkomitmen.

dengan benda tropis tersebut di pertahanan dan perdesaan tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100 ribu. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar bebang masyarakat semakin ringan dan sebagainya.

untuk mengurangi beban kita ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 45.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa atau

0: kondisi restoran.
1: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya dan jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan

0: nasional sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kemudian di tempat itu